0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Songgolangi Pedia.

Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 92 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Songgolani.
1: Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di Magetan, baru menyelesaikan hukuman atas perkara pencurian seorang pria berinisial Aja alias Somat. Kembali ditangkap polisi, warga asal kota Bandung, Jawa Barat yang berdomisili di desa Kecamatan Bendo, Magetan, diduga terlibat pencurian dengan pemberatan atau curat di rumah warga setempat. Kasus tersebut disampaikan Polres Magetan dalam audiensi sekaligus gelar perkara yang dipimpin oleh Kapolres Magetan AKBP Dr. Raden Erik Bangun Perkasa di ruang Command Center Polres Magetan. Pencurian berlangsung pada Senin 20 April 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, korban baru membuat laporan ke Polsek Bendo pada Sabtu 12/9/2026. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengarah kepada AJ sebagai terduga pelaku. Aksi tersebut bermula dari tersangka berjalan pulang seusai bekerja. Saat melintas di sebuah gang yang berada di sekitar rumah korban, ia melihat jendela rumah dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak terkunci. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan tersangka untuk masuk ke dalam rumah. Ia membuka jendela, kemudian memanjat dan masuk ke bagian dalam rumah. Setelah berada di dalam, tersangka diduga mengambil 3 handphone dan uang tunai milik korban senilai Rp70.000. Hilangnya barang-barang tersebut diketahui korban setelah kejadian saat melakukan pemeriksaan. Korban juga menemukan salah satu jendela rumah dalam kondisi tidak terkunci. Pencarian di sekitar rumah serta upaya menanyakan keberadaan barang kepada tetangga tidak menemukan hasil. Total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai Rp9 juta. Laporan kemudian disampaikan kepada kepolisian agar kasus tersebut dapat diselidiki dan ditindaklanjuti. Kapolres Magetan AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakarsa mengatakan, keterlambatan laporan tidak menjadi alasan bagi polisi untuk mengabaikan perkara tersebut. Penyidik tetap melakukan pendalaman sampai identitas terduga pelaku diketahui dan yang bersangkutan berhasil diamankan. Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa AJ bukan kali pertama menjalani proses hukum. Pada 2024 ia pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magetan. Dalam perkara sebelumnya, aksi pencurian yang dilakukan berkaitan dengan sepeda motor, handphone, dan uang. Atas kasus tersebut AJ harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan. Untuk perkara terbaru, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 huruf E dan F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut membawa ancaman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak kategori 5 senilai 500 juta. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperhatikan keamanan rumah, terutama ketika meninggalkan rumah dalam kondisi malam hari. Pintu, jendela, dan jalur masuk lainnya perlu dipastikan dalam kondisi terkunci, sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh orang yang berniat melakukan tindak kejahatan. Polres Magetan mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keamanan lingkungan dan tidak ragu melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan maupun menjadi korban tindak pidana. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui call center Polri di 110 yang tersedia selama 24 jam dan tidak dipungut biaya.
0: Songgolangit.
1: Bagi mitra Songgolangit yang memiliki informasi seputar informasi peristiwa harus lalu lintas dan mungkin ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: nggak akan milih siapa-siapa.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditameni Rafia.
0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
4: Sik bingung aku mbak.
3: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren loh.
4: Iya toh, maksud toh mbak.
3: Iya toh. Lah kae loh tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
4: Eh, aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenengne Basko?

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
3: happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: banyak.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Wah, milk tea coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik. Mau milk tea melon, gratisnya milk tea mangga ya.
2: Siap. Emang rasa milk tea ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk tea ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk tea favoritmu. Milk tea eksis rasanya. Dari Wingsford.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: Songo la ni.
1: Kembali lagi di Radio Songgolangi 11.9,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di daerah Lumajang, rekan tertabrak mobil korban hingga tewas. Satu pelaku curanmor di Lumajang ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur menetapkan satu tersangka dalam aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang dimana rekan komplotannya ditabrak mobil korbannya hingga pelaku tewas. Sebelumnya dua pelaku curanmor ditabrak sebuah mobil saat sedang beraksi di jalan raya desa atau kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Akibatnya salah satu pelaku bernama Zidan berusia 19 tahun merupakan warga desa Raduwurung, kecamatan Randu Agung, tewas di tempat. Sedangkan rekan komplotan bernama Dimas berusia 29 tahun warga kecamatan Randu Agung mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat itu kedua pelaku nekat mencuri kendaraan milik seorang perempuan bernama Rohimah, merupakan warga desa Penawungan kecamatan Ranuyoso, hingga berujung ditabrak mobil oleh suami korban. Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Surapto mengatakan, Dimas yang menjadi salah satu pelaku curanmor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku kini sudah diamankan di Mapolres Lumajang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurutnya pelaku akan dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Hingga kini polisi masih berupaya melakukan penyidikan dalam kasus tersebut.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
2: Ki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

Kembali lagi di Radio Sokolet 99 Kabar FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita ke Madiun. Belum buka toko, KDMP malah gacor, cetak transaksi 576 juta. Aktivitas usaha koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Madiun mulai berjalan meski hingga kini belum satu pun gerai resmi ditempati untuk operasional. Nilai transaksi yang tercatat bahkan telah mencapai di angka 576 juta. Data tersebut merupakan akumulasi transaksi dari 206 KDKMP yang tercatat dalam sistem informasi manajemen koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau SIMKOPDES. Dari total transaksi tersebut, minyak goreng menjadi komoditas dengan nilai penjualan tertinggi, yakni mencapai 323.316.900. Sedangkan berdasarkan wilayah Kecamatan Madiun mencatat transaksi sebesar dengan nilai 296 juta. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro atau Disperdakop UM Kabupaten Madiun Citra Novianto mengatakan angka tersebut menunjukkan sejumlah KDKMP mulai menggerakkan aktivitas ekonomi meski belum bisa melempati gerai yang dibangun pemerintah. Dari 53 KDKMP tersebut, sebanyak 25 diantaranya merupakan koperasi wanita atau kopwan yang kemudian dikembangkan menjadi KDKMP. Sebagian koperasi tersebut sebelumnya telah memiliki kegiatan usaha sehingga tidak memulai aktivitas dari nol. Menurut Citra, usaha yang dijalankan saat ini masih berskala kecil, salah satunya berupa toko kelontong yang memanfaatkan aset milik desa. Pengembangan

0: usaha diarahkan ke sektor real, mulai perkantoran, pergudangan, klinik, apotek, hingga distribusi kebutuhan masyarakat. Aktivitas usaha yang sebelumnya dijalankan Kopwan juga ikut tercatat setelah perubahan badan hukum menjadi KDKMP. Seluruh aktivitas tersebut dilaporkan melalui SIM Kopdes. Dinas kemudian melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan yang disampaikan KDKMP. Selain itu, setiap koperasi juga diwajibkan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT dan melaporkan hasilnya melalui sistem tersebut. Di sisi lain, pembangunan gerai KDKMP di Kabupaten Madiun terus berjalan dari 206 desa atau kelurahan. Sekitar 140 gerai disebut telah selesai dibangun. Sisanya masih dalam proses pengerjaan. Namun gerai yang telah selesai dibangun belum otomatis dapat digunakan KDKMP. Pemerintah masih menunggu proses serah terima aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Ia berharap setelah seluruh proses administrasi dan serah terima aset rampung, aktivitas KDKMP bisa berkembang lebih besar. Pengoperasian gerai juga diharapkan membuat kegiatan usaha koperasi lebih terarah dan mudah dipantau.
1: Songgolangi.
0: Lagi-lagi bahas tentang Kopdes ya, Mitra Songgolangi, bagaimana pendapat kalian tentang Kopdes yang selama ini masih belum turut dibuka, tapi sudah ada nilai transaksinya. Jadi ternyata ya, yang dikatakan nilai transaksi itu adalah koperasi-koperasi sebelum menjadi KDKMP ya. Atau biasanya ada Kopwan ya, koperasi wanita, atau koperasi-koperasi yang berafiliasi dengan lembaga kita atau lembaga negara pemerintahan. Jadi nilainya itu dari sana ya. Kalau kita ke daerah Jawa Tengah, beberapa KDKMP ini sudah ada yang dibuka, Mitra Solid. Jadi kalau kalian mau ke sana ya, walaupun meski kayaknya belum ada manajernya ya, masih berupa kasir saja, tapi sudah terlihat dibuka di daerah Jawa Tengah sana. Ya semoga saja ya benar-benar bisa menggebrak ekonomi, perputaran ekonomi yang ada di Indonesia, pastinya memakmurkan rakyat-rakyatnya dan sesuai dengan apa yang diinginkan ya pastinya. Jangan sampai ya Kopdes ini hanya bagus di laporannya saja ya kan. Yang ketika lapor kepada pusat, laporannya terlihat wah, tapi hasilnya tidak seperti demikian kan, hitungannya bohong aja gitu ya. Cuman datanya dibagusin ya kan, biar di laporan bisa kita terima senyum dari pemimpin kita, tapi hasilnya yang atau aslinya itu tidak seperti demikian. Semoga negara kita dijauhi dari pejabat-pejabat yang seperti itu. Dan lagu selanjutnya akan ada lagu dari Ran dengan judul Dekat di Hati. Selamat mendengarkan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
5: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
4: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
5: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
4: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
5: Oh, dok, api. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
4: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
5: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
4: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padha ngapusi.
5: Iya lho, Bu Dok.

Ya, sebelum berputar lagunya ya, Mitra Soblet, jadi saya sudah berjumpa kita di program Grah Warta Pagi bersama saya Sabta Kasyiful, dan akhirnya saya pamit undur diri. Selamat beraktivitas.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

11,2 Radio Sono Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sono Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Gejayastu di Geraha Warta Pagi. Edisi siar Selasa 29 September 2026. Melanjutkan dari Sabta ya, yang sudah menemani ruang dengar Anda dari pagi tadi ya, kini saatnya ganti pemain ya Mitra Sono Langit. Bersama saya Yuki Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Tentunya masih dengan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun. Mulai informasi

0: lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Langsung Langit ya, teman-teman yang ada di kanan kirinya Ponorogo, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Di pagi hari ini Mitra Langsung Langit di pukul 10:11 ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan juga tinggi. Ini sudah berada di garis edarnya masing-masing, istilahnya seperti itu ya, sudah dalam pekerjaannya masing-masing, sudah dalam kesibukannya ya. Di akhir-akhir bulan seperti ini biasanya lebih sibuk daripada biasanya ya, sudah banyak deadline-deadline yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan ya, yang menumpuk di tengah bulan ya, yang Anda tumpuk-tumpuk kini sudah harus diselesaikan di akhir bulan, tutup buku seperti ini ya. Jadi semangat untuk hari ini ya, di Selasa 29 September 2026. Dan juga untuk cuacanya masih sama seperti biasanya ya, di pagi jelang siang ini panas sekali disertai angin ya. Kalau keluar nggak pakai jaket itu rasanya menyos di kulit ya. Jadi sebaiknya kalau kita keluar bepergian jangan lupa pakai jaket panjang ya, sarung tangan bila perlu, kacamata gelap, masker ya, pokoknya berukut ya Mitra Langsung Langit ya, agar tidak terkena paparan langsung sinar matahari yang sangat menyala ini, seperti itu ya. Dan juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, di pasar, di angkutan umum ya, di yang mendengarkan radio Song lagi dalam perjalanan, selamat pagi. Dan juga ada yang sedang beraktivitas di rumah ya, sedang memasak mungkin untuk ibu-ibu, ada juga aktivitas-aktivitas lain, selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Di pagi hari ini bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: di Gerita Sungguh Langit. Hari ini 9.000 pengajian sebagai punya pendidikan tidak berkologi pembantu hari ini lagi maaf maupun sarjana Indonesia pada 2 September 4. Peringatan ini terus yang setanggal dan Mas Panjo Kartono yang setelah kakak kenal arti ya kan Sri Madrat menjadinya kaum Indonesia. Perjalanan hanya sejumlah untuk panjang untuk mengingatkan pemerintah ya setiap puluh pengulangi
1: radio
0: poli dan juga beberapa instansi terkait yang Mitra Songo Langit relawan terus berjibaku menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Lawu. Kebakaran vegetasi pinus ini melanda kawasan Gunung Botak ya, di tepatnya di Desa Kuniran, Kecamatan Sinengawi. Peristiwa karhutlah di Ngawi ini pertama kali terdeteksi pada hari Minggu sekitar pukul 4 ya. Hingga saat ini kobaran api di hutan pinus tersebut masih sepenuhnya belum terkendali ya, sehingga upaya penanganan intensif dan pemantauan ketat di lokasi terus dilakukan. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menegaskan bahwa seluruh unsur di lapangan bergerak cepat untuk mengantisipasi perluasan dampak kebakaran lahan. Tugas memfokuskan strategi pada melokalisir titik-titik api agar tidak merembet ke pemukiman atau area hutan lain. AKP Heri menekankan bahwa keselamatan personil di lapangan dan masyarakat menjadi fokus utama mengingat medan hutan Gunung Botak yang terjal dan ekstrim serta kondisi arah angin yang memicu perkembangan api. Strategi pemadaman dilakukan dengan sangat hati-hati.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih konsentrasi kita serta menjadi media kan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya, Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengne sapa ya, Mas Menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengne Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengne Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengne Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 11.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Iya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 11 ya, lebih 5 menit, dan mungkin di antara Anda saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya atau jelang istirahat ya, di interval pertama, istilahnya seperti itu ya, di babak pertama. Jadi memasuki, bisalah disebut siang ya, kali ini di pukul 11. Dan di beberapa titik di wilayah Ponorogo di siang hari ini terpantau juga ramai lancar. Sudah mulai banyak nih teman-teman di jalan yang sudah mulai cari-cari tempat makan lah ya. Yang biasanya kalau makan istirahat siang dilakukan bersama teman-teman ya, di angkringan, di warung, di tempat ngopi, atau buka bekal sendiri ya. Pokoknya istirahat siang di interval pertama seperti ini, di babak pertama. Selamat siang kami ucapkan, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Dan kalau kemarin Mitra Songgolangit, ini Timnas Indonesia bermain melawan Malaysia ya, yang masih menjadi perbincangan hingga saat ini ya. Jadi pertandingan ASEAN Cup ya, FIFA ASEAN Cup melawan Malaysia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 7:30 malam, ini masih menyisakan sebel ya bagi para pecinta sepak bola nasional. Jadi mengapa tidak

0: berhasil melawan musuh bebuyutan yang digelar di kandang sendiri. Timnas Indonesia malah tampil melempem ini ya. Banyak yang melakukan nobar ya di lingkungan, di tempat-tempat ngopi, di angkringan, dimanapun ini masih mengeluarkan keluh kesahnya terkait penampilan dari timnas Indonesia yang dinilai kurang greget ya. Bahkan untuk sekedar build up ya, menguasai bola pun kesulitan ya. Bahkan kita ini atau timnas kita menduduki value market tertinggi Mitra Sungguhlangit ya, dengan harga pasaran pemain ini sangat tinggi dan banyak pemain yang main di Eropa tapi mainnya malah melempem seperti itu ya. Bahkan di menit ke 36-37 Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Tom Hai ini melanggar dengan keras Aiman Mitra Sungguhlangit ya, Arif Aiman dari Malaysia, yang mengakibatkan dicek VAR dan akhirnya mendapatkan kartu merah ya. Jadi praktis pada menit ke 36-37 sejak saat itu Indonesia harus bermain 10 orang dan harus menggempur, harus menahan gempuran dari timnas Malaysia seperti itu ya. Setelah pertandingan sosmed dibanjiri kritikan, hujatan ya. Bahkan di stadion pun para supporter meneriakkan nama pelatih Shin Tae-yong yang kini melatih Persija Jakarta ya. Jadi ketidakpuasan ini diungkapkan pada pelatih Indonesia saat ini, John Herdman, terkait penampilan yang kurang maksimal ya, kurang greget, dan pemilihan-pemilihan pemain serta pergantian pemain yang dinilai kurang tepat seperti itu. Dan di hari Kamis akan bertanding lagi di pertandingan terakhir Mitra Sungguhlangit melawan Bangladesh ya. Kita harus menang besar dan berharap pertandingan yang lain juga berpihak kepada kita ya, untuk bisa kita lolos ke babak final seperti itu. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia kedepannya, setidaknya meraih satu trofi lah ya, sebagai pelipur dari pecinta sepak bola nasional yang sangat merindukan timnasnya berjaya atau setidaknya meraih trofi lah ya, apapun itu, untuk pelepas dahaga terkait rindunya pecinta sepak bola nasional terkait prestasi dari timnas kesayangannya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: 92.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Mitra Songgolangit, informasi selanjutnya ya, ini baru menyelesaikan hukuman atas perkara pencurian seorang pria berinisial AJ alias Somat ini kembali ditangkap polisi. Warga asal Kota Bandung, Jawa Barat ini yang berdomisili di Kecamatan Bendo Magetan diduga terlibat dalam pencurian dengan pemberatan ya atau curat di rumah warga setempat. Kasus tersebut disampaikan oleh Polres Magetan dalam audiensi sekaligus gelar perkara yang dipimpin oleh Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Perkasa ya. Pencurian berlangsung pada hari Senin ya sekitar pukul 4 pagi. Meski demikian, korban baru membuat laporan pada hari Sabtu tanggal 12 September. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengarah kepada AJ sebagai terduga pelaku. Aksi tersebut bermula ketika tersangka berjalan pulang seusai bekerja saat melintas di sebuah gang yang berada di sekitar rumah korban. Ia melihat jendela rumah dalam keadaan sedikit terbuka dan tidak terkunci. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan tersangka untuk masuk ke dalam rumah. Ia membuka jendela, kemudian memanjat dan masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam, tersangka diduga mengambil 3 handphone dan uang tunai senilai Rp70.000. Hilangnya barang-barang tersebut diketahui korban setelah kejadian. Saat melakukan pemeriksaan, korban juga menemukan salah satu jendela rumah dalam kondisi tak terkunci. Total kerugian ditaksir mencapai Rp9.000.000. Laporan kemudian disampaikan kepada kepolisian agar kasus tersebut dapat diselidiki dan ditindaklanjuti.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Yo dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
9: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50 95 0857-1547-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
10: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

masih di Geraha Warta Radio Songlangit FM Mitra Songlangit ya. Kali ini di pukul 13:05. Di siang hari ini ya, mungkin di antara saat ini ada yang sedang beristirahat di rumah ya, selamat siang. Ada yang saat ini mulai lagi ya di babak kedua mulai aktivitasnya setelah tadi sempat beristirahat ya, isoma istilahnya seperti itu, Mitra Songlangit ya, istirahat, sholat, makan, dan kini kita harus memulai aktivitas kembali ya, menyalakan mesin-mesin seperti itu ya. Kami ucapkan selamat siang, dan yang dalam perjalanan di siang hari ini kemanapun Anda tujuannya, semoga diberikan keselamatan, dan yang pasti ditingkatkan lagi kewaspadaannya ya. Jam-jam seperti ini memang rawan mikroslip ya, dalam berkendara atau ngantuk, Mitra Songlangit, ini ditingkatkan lagi kewaspadaannya. Mengingat masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan di berbagai wilayah ya, tentu ini bisa menjadi perhatian kita. Selanjutnya adalah kemarin ini kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Kawedanan Takran, masuk di Desa Kuwon Harjo, Kecamatan Takran, pada hari Senin pada pukul 6 malam ya, 6 sore. Sepeda motor Honda Supra dan truk box Mitsubishi terlibat adu banteng hingga pengendara motor meninggal dunia. Kecelakaan bermula saat Honda Supra nomor polisi AE2460MA dikemudikan oleh DRS 21 tahun warga Desa Selorejo, Kecamatan Kawedanan, melaju dari arah timur menuju barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk box Mitsubishi nomor polisi L8093UBC ya. Truk ini dikemudikan oleh DS 42 tahun warga Kartoharjo, Kota Madiun. Saat kedua kendaraan tiba di depan Bidan Pahlawi Cahyorini di Desa Kuwon Harjo, keduanya terlibat benturan dari arah berlawanan atau adu banteng. Kanit Gakum Satlantas Polres Magetan Ibda Afan Faros mengatakan, benturan tersebut membuat DRS mengalami luka serius pada bagian kepala yang menyebabkan nyawanya tak tertolong, sementara DS selamat dalam kecelakaan tersebut. Petugas Satlantas Polres Magetan kemudian mendatangi lokasi, mengevakuasi korban, mengamankan kendaraan, dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan. Pihak kepolisian mengatakan

0: Pihaknya masih menyelidiki kecelakaan tersebut untuk memastikan kronologi dan faktor penyebabnya. Polisi juga menghimbau pengendara meningkatkan kewaspadaannya, menjaga konsentrasi, dan mengendalikan kecepatan saat melintas di jalan raya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan sosial.

0: kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

ya. Kali ini di pukul 13.22 di siang hari ini. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan di Gatekeeper, ada Adhan ya di meja Gatekeeper. Namun sebelum kesana, Mitra Sunung Langit, kami menginformasikan bahwa hari ini 29 September 2026 ini diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional ya. Peringatan ini sebagai momentum untuk mengapresiasi para lulusan pendidikan tinggi yang telah menyelesaikan jenjang akademiknya, sekaligus mengingatkan pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Berbeda dengan sejumlah hari nasional yang ditetapkan melalui undang-undang atau keputusan presiden, Hari Sarjana Nasional tidak memiliki dasar penetapan resmi oleh pemerintah yang secara khusus menetapkan 29 September sebagai sebuah hari nasional. Tanggal tersebut lebih dikenal melalui berbagai publikasi atau kampanye masyarakat sebagai momentum untuk mengapresiasi kepada para sarjana-sarjana Indonesia. Jadi kemunculan peringatan Hari Sarjana ini berkaitan dengan perhatian terhadap meningkatnya

0: lulusan perguruan tinggi di Indonesia, Mitra Songgolangit ya. Jadi pada kesempatan ini atau ya, tadi hari Sarjana Nasional dan Mas Prof. Sarjana ini digaungkan pada 2 September 2000. Kegiatan ini setiap tahun. Disampaikan tadi ya, dipilih bertepatan dengan seorang yang merupakan pertama yang bersarjana. Sosok Kartono ini merupakan pahlawan nasional Mitra Songgolangit Raden Ajeng Kartono. Ia berhasil menyelesaikan studinya di Belanda tetap sempurna saat Indonesia. Abu pengenkan juga panjang. Kegiatan ini syarikat tentunya dengan tinggi meningkat sumber.
1: Radio dan solusi.
0: Di salah satu keluarga Anda yang mungkin ada lulusan sarjana ya. Semoga ilmunya berapkan sesuai mah ini kan catatannya ya. Dan kali ini kami memandu banyak baik. Ada silakan di
2: Langit Norogang San Olah Razon dengan menyiap 2 miliar rupiah. Tersebut lalu anggaran untuk Saga Subli. Lebut juga pemindah di penyempurna atik. Kabit Pemuda dan Olahraga disebut Pora Parpora Wahid Purwanto menyusun roadmap kawasan olahraga menjadi pijakan utama dalam menentukan skala prioritas dan tahapan pengembangan. Dokumen ini akan memetakan fasilitas yang perlu dibangun maupun diperbaiki, sekaligus menjadi acuan Pemkab Ponorogo dalam menata kawasan SBK secara menyeluruh dengan target rampung Desember mendatang.
0: Adhan di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: FM Mitra Songgol Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini terkait dengan Dinas Kesehatan Ponorogo memperkuat pemantauan penyakit dengan gejala menyerupai influenza melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem kewaspadaan dini dan juga respon ya, atau SKDR sebagai langkah deteksi dini penularan influenza A. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Ponorogo Anies Tiorini mengatakan Mitra Songgol Langit bahwa hingga saat ini belum ada laporan khusus terkait kasus influenza A yang diterimanya ya. Meski demikian pemantauan tetap dilakukan terhadap kasus influenza. Jadi ia menjelaskan bahwa gejala flu tidak dapat digunakan untuk memastikan seseorang terinfeksi influenza A ya. Kepastian infeksi membutuhkan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel pasien. Oleh karena itu, Dinkes Ponorogo menghimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk mencuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker ketika mengalami gejala batuk atau pilek. Warga yang sedang sakit juga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah atau tempat ramai, termasuk lingkungan sekolah, untuk mengurangi risiko penularan kepada orang lain.
1: Radio Songgol Langit, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke Gatekeeper, ada Adan dengan informasinya. Silakan Dan.
2: Ya, Mitra Songgol Langit, sedikitnya ada 12 hingga 14 siswa SMPN 1 Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengalami dugaan keracunan massal setelah menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG pada 28 September 2026. Para siswa harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami mual, muntah, sesak napas hingga pusing. Insiden ini memicu reaksi keras dari aktivis GMPI Sulbar, Rizal Kahfi, yang menilai program MBG gagal total di Mamasa. Ia menuntut kepala SPPG Korwil hingga mitra penyedia dicopot dan di blacklist karena dianggap lalai menjaga higienitas serta SOP. Rizal menegaskan jika BGN tidak berani bertindak tegas, maka program unggulan presiden justru berubah menjadi ancaman bagi keselamatan anak-anak.
0: Anda di Gatekeeper.
1: Radio Songgol Langit, informasi dan solusi.
0: Dari informasi tersebut mengakhiri Geraha Warta.

ini ya, Mitra Sungguh Langit. Dan jangan kemana-mana, selain ini akan ada program favorit kita bersama, yakni Suara Jawa yang akan dipandu oleh Mirdan Naurinisya. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 送给了你贝蒂呀。
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
2: Jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo. Ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ini?
2: Ketok ini sesok wayahe ujiannya biologi ya.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya, sesok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki ngano ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha.
1: Heeh.
2: Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
10: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
11: Radio Songgolangit pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo, Boko, Gali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Songo-songo Kali FM, Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasih Songgolangit. Wonten ing kalu dengan sonten menika nggih. Wilujeng pepanggihan malih kalian Mirdena Orinisha. Sameneika wonten dintenipun Selasa. Edisinipun 29 September 2016. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek gegana wonten ing kalu dengan siang menika sumangga 08.1.3 gangsal 09.00.

0: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana, cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget, mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungso. Pakuh

Ponorogo. Nah, wonten kalau dengan siang menika Ponorogo. Jen, hawa Ponorogo sak menika panas sangat. Mbok menawi panjenengan sak menika wonten Magetan apa wonten Madiun, Ngawi, Jen. Pripun pawartosipun panjenengan wonten luar kota? Nggih, napa nggih? Sami panas sekali Ponorogo menapa mboten? Wonten kalau dengan siang menika nggih, tasih wonten suara Jawa dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek kekono sumangga tasih mirdhateng 08 3 gangsal gangsal gangsal 00.

0: ส่งกลางีเปดีย
1: Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Wis, pancen abang-abang terwayu-wayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar
3: bener,
2: sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yen sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
1: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Putra Dewa makin percaya diri.
5: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani

ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contohnya enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
4: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
3: Ya terus ya terus hasilnya apik tenan ora Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan bune.
3: Masuk Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya Pak.
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
5: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
4: Mata kamu emang kenapa?
3: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
4: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
3: Di mana, Nay?
4: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
3: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sungulangit pukul 15.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
4: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
4: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
5: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
0: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
4: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
5: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
0: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Kusongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Kamu Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo buka kali FM, suara Jawa Radio Songgolangit FM. Mitra kinasi Songgolangit, wonten ing kalodhangan santen menika nggih tasih wonten kiaran suara Jawa. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ingkang badhe nderek kekono semangga wonten ing kalodhangan santen menika 08111333000 kali. Wonten ing kalodhangan santen menika wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Songgolangit. Pripun pawartosipun panjenengan sedaya? Mugi tansah pinaringan sehat nggih. Panjang umur. Amin. Kathah rejekinipun. Amin. Mbok menawi panjenengan sak menika tasih makaryo, wilujeng makaryo, mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan sak menika tansah pinaringan lancar, mboten wonten pambek setunggal pun napa kemawon. Amin, amin ya robbal alamin. Sek niki kula buka TikTok teng komputer kok malah mboten saged niki teng napa nggih. Sekedap nggih ya. Nyebar godhong koro, sabar sawetara. Hah, sing mesane 3 ya Allah. Iki nggih piapa lho aku levene sing mersani namung 3. Sekedap TikTok. Engkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun nggih kersane. Loh, ya to ora kenek tenan iki nyapa to TikTok-e ra dikenek dibuka ning komputer niki. Kok kadengaren ngoten lho. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun Mas Agus. Mas Agus, nah, jilangane tes sakit. Kan kula keberatan, Mas. Sik mboten ketinggal. Wil sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika. Kok ya padha ayang. Samarinda hadir, matur agunge panuwun ingkang wonten Samarinda wonten ing kalodhangan santen menika. Tak tap-tap irunge sampean, Mbak. Abang lho langsungan irung kula. Semoga panjer umu inna Allah Allah Allah Allah. Kok bisa ya? Semoga panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Rezekinya semakin lancar, semangat terus dan sukses selalu. Semangat Mas nek jenengan tap-tap layar, jenengan. Nah, sak wonten kata wis rodok pas ben aku randengkluk-ndengkluk banget. Suarane empuk candu, Kak. Lah iki wonge ya rodok lemu. Surabaya menyapa. Mie ayam bakso. Mas Agus wilujeng santai.

Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing kalau dengan santer menika nggih, tasih makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem panjenengan ingkang sakmenika mbetahaken kaca paningal, panjenengan langsung saged tindak kemawon wonten Os Kacamata. Wonten Os Kacamata sakmenika pilihan framipun kuwatah sanget. Frame cocok damel usia ingkang tasih SMA, kuliah. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, mbahkung-mbahkung ugi saged. Nggih. Padang menyapa. Siap Mas Anto wilujeng sonten. Negeri atas awan rayon hadir, Kak. Siap Mas korban janjimu, Malaysia hadir. Matur nuwun. Orangnya juga empuk. Halah Mas Doni gemeruh. Banjarmasin hadir. Banjarmasin hadir. Siap. Matur nuwun ya Kang wonten Banjarmasin wonten ing kalodhangan sonten menika. Matur agungnya panuan gini sampun dibantu tap-tap layari pun wontane kalau dengan santan bengkak seirung kula ini kok abrit ini kok di tap-tap layar karo mas anu ini loh berarti loh, karo mas korban janjimu jadi ini wabang terus kadik wawu mboten barbar. Matur nuwun ingkang nembe luwet nyuwun sewu panjenengan sampun follow akunipun Radio Sangga Langit napa dereng menampi dereng follow saketipun follow rumiyin nggih akunipun Radio Sangga Langit kersane mangke ingkang hamirsani live TikTokipun langkung kathah kekancanipun kula lan panjenengan ugi langkung kathah mekaten nggih matur nuwun kalih welas niki wae tiang-tiang tempun tiga kok live Mirda sing delok ming rolas tumben-tumbenan dintene napa niki wae dintene dinten Selasa. Nah, setunggal lagu ning Kang Badhe Kaputer sak bibare menika Sasha Arkisna.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Songo-songo buka kali FM, suara Jawa Radio Songgolangit FM. Mitra kenasih Songgolangit, wonten ing kalodhangan santen menika, tasih wonten suara Jawa nggih. Dugi mangke titik wancinipun jam sekawan santen. Kantun tinggang dosa menit melih, mbok menawi panjenengan badhe request lagu. Ngapunten sangat tapi mboten saged sedoyo dipun puteraken. Wis penak, niki bidu mixer nek sing niki, nek iki yo penak terus. Mas Agus, ngoten. Terkenasih Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika wilujeng santen. Mas Putra. Terus wonten mriyen kang wonten WA-nipun radio Songgolangit wilujeng santen nggih. Nggih, Ponorogo panas. Nah. Halo Surabaya hadir. Nggih, matur agung ing panuwun ingkang wonten Surabaya wonten ing kalodhangan santen menika. Surabaya Ponorogo panas e koyo ngene ndahati sak menika Surabaya nggih. Josjis. Nggih, lek pas kula minggah ngeten iki aman-aman nggih mawon. Dino, Dewa sampun apa dereng nggih? Mangke nggih kula tingali. Aku seneng di alah, kata-katane wis mulai. Ponorogo terakhir hujan kapan, Kak? Terakhir hujan Ponorogo kula kok supeng nggih, Punan. Piye, Mas Da? Ngene jenengan sampun jawah napa dereng. Nah, Trenggalek anget. Mas Miter sami, niki Ponorogo nggih panas sangat tok e pinten-pinten dinten iki. Kalau mbene kok ki napa nggih hawa-hawa ambu-ambu niki meh badhe jawah ngoten lho. Ditenggo sampai santen tibake nggih mboten enten sing jawah. Iki negeri gingseng panas dalem. Weh, Mas Istana ingkang wonten Korea wilujeng santen. Tambah panas lho teng mriku berarti nggih. Lah suwe gak udan kok. Nggih, sami teng Ponorogo nggih duwangu sangat mboten jawah. Kirangan Kak orang Ponorogo tapi lagi ngerantau di Jakarta. Oh, ngaten. Wilujeng santen sakmenika ingkang wonten Jakarta, wonten Surabaya, Palembang, terus Lampung. Wonten pun dike mawon, pokoknya sedaya pamit dengan radio Songgolangit, wonten kalau dengan santan meniko, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Selambur madiun panas nganggo pol. Mas, iki apa mas nopo mbak? Farah, mbak Farah. Wilujeng santan nggih mbak Farah. Paring info mbak Nawi, saat menika wonten madiun panas sangat. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun. Ngapunten sanget niki wau radi wonten trouble mixering mboten napa-napa niki Mas Heru sampun dugi insyaallah bibar niki mengki pun sae melih. Setunggal lagu nggih kang badhe kaputer kagungane yeni Inka wonten Aja Sujono.

0: Din, kok koyok lagi bingung ta awakmu?
1: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir.
0: Yo iso no, buka saben dino saka jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1990, menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap 9, 5,

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contohnya enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Wis, wis, wis, Jan. Pancen jos tenan top marko.
1: Ono apa to, Pak Ni? Kok jajus, jajus dhewe?
0: Kok bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene, ha? Piye tanduranku?
1: Lho, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati? Yo,
0: iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gedhe
1: bune. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung 6, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki kekayaan, Allah dia sedang memperbesar siksaan kah. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

0: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cergas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit, informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan, hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siar Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah pemotor 21 tahun tewas tabrakan dengan truk box di Takran, Magetan. Pemkab Ponorogo siapkan 2,3 miliar rupiah untuk benahi kawasan Stadion Bathara Katong. Gunung Botak Ngawi terbakar, tim gabungan berjibaku jinakkan api. Ya, mitra semua lagi untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan Dirogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Sunggolangit FM. Kita awali informasi dari Magetan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Kewatenan Takeran, Desa Kuan Harjo, Magetan pada Senin 28 September 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seorang pemotor berinisial DRS 21 tahun meninggal dunia setelah sepeda motor Honda Supra yang dikendarainya bertabrakan dengan truk box dari arah berlawanan. Satlantas Polres Magetan AKP Safik Jundira Zulkarnain mengatakan bahwasanya korban melaju dari arah timur menuju barat. Sementara truk box Mitsubishi yang dikemudikan DS 42 tahun warga Kota Madiun melaju dari arah barat menuju timur. Keduanya bertabrakan di depan tempat praktik bidan Palupi Cahyorini. Akibat benturan, korban mengalami luka di bagian kepala dan sempat mendapat penanganan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong. Pengemudi truk selamat, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan kedua kendaraan untuk penyelidikan. Hingga informasi ini diturunkan, penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan.
0: FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra sobat masih dan karena di sore hari ini Talita tidak sendiri, di meja gatekeeper juga sudah ada rekan Dita Nisha. Langsung aja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Dita Nisha dengan informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Talita. Sapa hangat untuk seluruh mitra Sangga Langit. Ya mitra, kabar kali ini datang dari Kota Tangerang dan menyangkut warga asal Magetan. Seorang pria berinisial AS, 28 tahun, diamankan polisi karena diduga terlibat kasus meninggalnya seorang wanita berinisial PAI, 25 tahun. AS yang diketahui merupakan perantau asal Magetan ditangkap kurang dari 24 jam setelah korban ditemukan meninggal dunia di sebuah ruko cuci steam motor di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi masih mendalami motif serta hubungan antara AS dan juga korban. Sebelumnya, keduanya diketahui berkenalan melalui aplikasi pesan digital dan kemudian bertemu di lokasi kejadian.
1: Ya, informasi dari meja.
2: Keduanya diketahui berkenalan melalui aplikasi pesan digital dan kemudian bertemu di lokasi kejadian.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper.

Kabid Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora, Wahid Purwanto, menyebut bahwasannya penyusunan roadmap kawasan olahraga menjadi pijakan utama dalam menentukan skala prioritas dan tahapan pengembangan. Dokumen ini akan memetakan fasilitas yang perlu dibangun maupun diperbaiki, sekaligus menjadi acuan Pemkab Ponorogo dalam menata kawasan SBK secara menyeluruh dengan target rampung Desember mendatang. Songgolangi. Ya, Mitra Songgolangi, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari Grand Prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
7: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
6: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam sangat bengi.
7: Serius? Berarti balik kerja bisa langsung mampir?
6: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esok nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
7: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
8: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, kita bergeser ke informasi dari Ngawi. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Gunung Botak, lereng Gunung Lawu, tepatnya di petak 2A1, RPH Salam BKPH Lawu Utara, Dusun Kerajan Desa Kuniran, Kecamatan Sindengawi. Kebakaran pertama kali terdeteksi pada Minggu 27 September 2026, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, hingga Selasa 29 September 2026, api masih belum sepenuhnya padam. Tim gabungan dari Polres Ngawi, instansi terkait dan relawan terus melakukan pemadaman secara manual. Petugas juga membuat sekat bakar dan memantau pergerakan titik api untuk mencegah kebakaran merembet ke kawasan hutan lain maupun permukiman. Medan yang terjal serta kondisi angin menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, warga diminta segera melapor melalui call center 110 atau kantor polisi terdekat. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Selasa 29 September 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Songgolangit pukul 17.
4: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian, teman-teman. Capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self-reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana," berikanlah kami makanan yang sudah, berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu nggak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward. Karena kamu adalah
manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri 1/4, 1/4 lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan, yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil. Khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil. Manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertanyaannya kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzmin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, 1/3 buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan
penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan diri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau nggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.

0: Digital Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsford. Songgo.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Sejujurnya Tijus, bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
0: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

bukanlah ahli surga, tapi ragaku tak kuat menerima siksa api neraka. Ya Allah, umurku setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar, ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya, ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertaubat kepada-Mu, ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh mohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku, ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap, ya Allah? La ilaha illa anta, subhanaka inni

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam untuk mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia kembali menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam edisi siar Selasa 29 September 2026. Apa kabar mitra Songgolangit semuanya? Semoga di kesempatan malam hari ini mitra Songgolangit diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Dan untuk mitra Songgolangit yang mungkin di malam hari ini masih dalam perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, kemudian juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ataupun untuk mitra Songgolangit yang masih di rumah, jangan lupa sebelum bepergian pastikan kendaraan dalam kondisi prima terlebih dahulu, seperti halnya tekanan ban, kemudian juga bahan bakar, remnya sudah berfungsi dengan baik atau belum, lampunya ya, lampu sein, lampu utama jangan lupa dipastikan udah nyala. Oke, mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar sehalo dengan kita pun juga bisa ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Songgolangit. Ya, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 19 ataupun di pukul 7 malam ya. Kita jeda pariwara terlebih dahulu dan pastikan tetap stay tune, jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan tuh kang rokok.
2: Kowe tadi jebul deh mau. Kene, kilo, ayo rokokan bareng kene. Ya, kira kok coba rasakno. Jan, randelo mok tenan ki, suwager.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki.
2: Kilo, nyonya. Iya, rokok PD, ya rokok putra dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo dan masih di Geraha Warta Malam Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau berbagi informasi terkait dengan kondisi infrastruktur jalan yang ada di daerah Anda, juga boleh banget caranya ke membuat langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, Mitra Songgolangit, untuk Anda yang baru saja mendengarkan Radio Songgolangit dan ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, tidak perlu khawatir ya. Karena informasi yang sudah kita sampaikan tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui akun Instagram kita di songgolangit.png, bisa juga melalui akun Facebook kita di laman fanpage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Oke, Mitra Songgolangit, di malam hari ini kita juga sudah ada satu informasi ini yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi kali ini terkait dengan jenazah Tihwin Nuryanto, 43 tahun, korban kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 telah tiba di Bandara Juanda, Surabaya dari Banjarmasin pada Selasa 29 September 2026 pagi. Jenazah warga Desa Karemadiun yang ditemukan pada Sabtu 26 September ini dipulangkan ke kampung halamannya dengan pendampingan tim Basarnas untuk segera dimakamkan di TPU Saweru. Pihak keluarga berharap Tihwin dapat dimakamkan berdampingan dengan sang kakak, Taruno Hidayat, yang juga menjadi korban dalam musibah yang sama dan telah dimakamkan terlebih dahulu. Keduanya berangkat ke Kalimantan bersama menggunakan mobil pick-up untuk berjualan sayur demi mencari penghasilan tambahan bagi keluarga. Kepala Desa Kare, Sunarno, menyampaikan bahwa opsi pemakaman berdampingan tersebut masih menyesuaikan ketersediaan lahan di TPU setempat. Kepergian Tihwin meninggalkan seorang istri dan 4 anak yang masih kecil, almarhum yang sehari-hari bekerja di bidang event organizer serta usaha angkutan sayur ini sebenarnya pergi ke Kalimantan semata-mata untuk membantu dan mengantarkan sang kakak. Taruno sendiri merupakan seorang guru P3K yang berusaha mencari penghasilan ekstra demi mencukupi kebutuhan keluarga.
1: Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, semoga saja korban meninggal dalam kecelakaan laut KM Virgo ini pun diterima di sisi Allah SWT, dan juga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan juga ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Oke, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, tentunya masih ada berbagai informasi yang akan kita hadirkan. Dan ini dia ada satu buah lagu terlebih dahulu untuk Mitra Songgolangit semuanya. Ada Selina Grace dengan lagunya Sumpah Mati.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
5: Mata kamu emang kenapa?
4: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
5: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
4: Di mana, Nay?
5: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
4: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Untuk Mitra Songgolangit yang masih stay tune mendengarkan siaran kita ya, baik melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, Talita ucapkan selamat malam. Dan kalaupun Mitra Songgolangit mau berbagi informasi, berbagi cerita dengan kita pun juga boleh. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Mas Pol, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1.

0: Di seru, gas, di blender, bisa, di shake, auto makin seru.
1: Wah, milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Milkis ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkis favoritmu. Milkis, eksis rasanya. Dari Wingsworth.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 9.

99,2 Radio Songgelangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgelangit semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Kembali lagi bersama saya Heru. Lanjut ya, bergabung bersama dalam program Graha Warta yang akan menemani sampai nanti tuntasnya jam 8 malam. Monggo banget, boleh banget, silahkan aja. Kalau mau berbagi ataupun mau merapat bareng, silahkan di 0811-3555-992. Malam hari ini saya juga sudah live TikTok ya. Live TikTok yang bakal nemenin sampai jam 8 ya. Untuk live TikToknya gak tahu deh nanti sampai jam berapanya, tapi ditunggu deh untuk yang mau bergabung ataupun yang merapat bareng. Yang sudah bergabung, yang udah komen juga, malam Kak dari Fir ya. Fir yang dimana gak tahu, mau request lagunya Sumpah Mati aja dari Selena Grace. Sumpah Matinya nanti ditunggu juga. Kita siapin dulu ya. Kita siapin juga. Tadi ada Bunda Siti Masitoh ya. Bunda Siti Masitohnya juga selamat malam. Dari Taiwan sana juga lagi dengerin. Thank you juga untuk Mawarnya ya. Mawarnya udah bagi-bagi banyak. Aduh, banyak banget Bunda Mawarnya ya. Waduh, makasih loh ya. Makasih untuk

semuanya yang sudah berbagi dan juga udah merawat bareng bersama di Geraha Warta. Yang mau share-share juga boleh loh ya. Masa gak di-share sih? Masa malam hari ini cuma gitu aja? Nanti ya, ada beberapa informasi yang bakal Heru sampaikan untuk Mitra Songgol Langit. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus ya. Pastinya semangat dong ya. Untuk Mitra Songgol Langit juga, jangan lupa untuk semangatnya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Ya, masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo, Mitra Songgolangit. Saya masih kembali lagi dengan beberapa informasi update ya di kota Ponorogo dan sekitarnya. Kali ini kita bergeser ke sebuah informasi, sebuah Honda Scoopy tiba-tiba masuk ke jalur kendaraan di arah berlawanan Jalan Niken Gandini, Kelurahan Singosaran, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Motor yang dikendarai Dana, warga Kecamatan Sukorejo itu kemudian menyerempet Honda Vario yang melaju dari arah timur menuju barat hingga membuat kedua pengendara terjatuh dan mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula saat Honda Scoopy melaju dari arah barat menuju timur. Pada saat yang sama, Honda Vario dikendarai Suyogi, warga desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, datang dari arah berlawanan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, pengendara Scoopy yang berumur 27 tahun tersebut diduga melaju terlalu ke kanan hingga melewati marka jalan. Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo Ibda Wartono menjelaskan posisi kedua kendaraan yang berlawanan arah membuat kecelakaan tak terhindarkan. Scoopy yang sudah masuk terlalu jauh ke jalur kanan kemudian menyerempet pengendara Vario yang berumur 37 tahun dan sedang melaju dari arah timur menuju barat. Benturan tersebut mengakibatkan kedua sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah. Dana mengalami luka pada bagian kepala, sedangkan Suyogi mengalami luka lecet pada tangan dan juga kaki. Kedua pengendara kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa tersebut kini ditangani oleh Satlantas Polres Ponorogo. Ya, hati-hati Mitra Songgolangit ya. Yang lagi di jalan ataupun dimanapun di Ponorogo memang beberapa ruas jalan itu sangat ramai banget. Jadi alangkah baiknya lebih berhati-hati saja untuk lebih waspada seperti itu.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae tau Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan.

0: jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan.

0: Ini sih Will Gold Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
2: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sembelangit pukul 21.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing ayat.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Iki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan tuh kang rokoknya.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomo tenan ki, seweger.
2: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki.
3: Iki lho, nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Ya, mitra Sungguh Ini masih kembali lagi di 99,2 Radio Sungguh Langit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Maroon 5 dengan lagunya Sunday Morning, mitra Sungguh Langit. Meskipun hari ini bukan Sunday ya, ini tuh Tuesday. Ya, Tuesday alias hari Selasa. Semoga Selasanya juga Selasa yang bagus gitu ya. Selasa yang Selasa bahagia selalu membawa bahagia. Asik gak tuh? Yap, kalau mungkin misalnya kalau mitra Sungguh Langit yang lagi beraktivitas malam hari ini, lagi berkegiatan atau bekerja lah intinya, ya pasti semua ada saja, pasti kegiatan yang lagi ingin dilakukan, dikerjakan, dan mungkin juga seperti yang mitra Sungguh Langit tahu sendiri, kalau jam-jam segini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat gitu ya. Istirahatkan badan, istirahatkan pikiran, istirahatkan semuanya. Karena kadang kita itu terlalu memaksakan sesuatu hal hingga lupa untuk beristirahat gitu kan. Padahal hal yang paling indah atau hal yang paling penting di dunia itu ya kita perlu yang namanya istirahat, kita restart, kita rehat untuk berhenti sejenak melakukan hal yang kita anggap itu hal yang lumrah atau biasa. Karena kita juga harus stop juga loh ya. Ya udah, stop dulu aja. Kalau memang gak bisa dilakukan untuk hari ini ya, mungkin dilakukan besok lagi aja. Kan ada selalu yang namanya waktu. Semoga

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Enak tenan to, Kang. Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
1: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa, makin percaya diri.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, Mitra Songli, dan tidak terasa sudah hampir jam 10 malam. Waktunya untuk Heru pamit undur diri dulu di program Geraha Warta Manca ya. Tapi tenang aja, karena setelahnya kita masih lanjut lagi di program Sendu, Senandung Rindu, lagu-lagu kenangan tempo dulu di era 70-an, 80-an, ataupun 90-an. Jangan kemana-mana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
2: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelayan pukul

99,2 Radio Song Langit FM. Selamat malam Mitra Song Langit semuanya. Ya, masih balik lagi dan kali ini sudah ganti acaranya ya. Sekarang udah di Sendu, Senandung Rindu, Senatua Kenangan. Dimana kita bakal puterin lagu-lagu kenangan, lagu-lagu tempo dulu di era 70-an, 80-an, atau 90-an yang bakal menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Misalnya nih ya, misalnya kalau dari Mitra Song sendiri yang saat ini lagi dengerin, dan pasti kan ya, pasti butuh kayak temen gitu loh. Apalagi yang lagi di rumah sendirian, terus lagi bingung mau ngapain, nggak tahu. Mungkin di sini tempat terbaik ya, tempat yang mungkin bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi hari ini ada apa, hari ini mungkin sudah melakukan apa, dan hari ini ada hal yang mungkin belum sempat terwujudkan. Maybe besok adalah bisa jadi, bisa dilakukan besok aja. Semoga seperti itu dan akan selalu seperti itu ya. Semoga saja. Dan biarkan Heru di sini malam hari ini mengajak Anda untuk bernostalgia lagi, mengajak Anda untuk mendengarkan lagi lagu-lagu kenangan, lagu-lagu tempo dulu, lagu di era 70-an, 80-an ataupun 90-an yang bakal mengajak Mitra Song Langit untuk bernostalgia lagi. Lagu-lagunya siap ada bagi kamu semuanya ya. Yuk, yang mau gabung bareng silahkan aja di 0813555992.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Jantenan. Tak sawang-sawang kok badul-badul. Kayaknya seweger tenan toh kang rokoknya.
6: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, gilo. Ayo rokokan bareng gini. Ya, kirokoknya. Coba rasaan no. Jan, randu lo mau tenan ki. Seweger.
5: Lah rokok apa toh kang? Rokok kok seger ki.
6: Gilo, nyonya. Iya. Rokok PD, ya rokok Putra Dewa, rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

Di Tertolik nyangka gak sih kalau lagu ini tuh ternyata lagunya Phil Collins. Nah ini lagu ini di era 70-an, 80-an udah ngetop banget. Tapi ternyata dibawain lagi sama Nicky ya, penyanyi dari 88 Rising yang bikin lagu ini jadi ngehits lagi. Nah saya pun sendiri juga baru tahu loh Mitra Songlangi, ternyata lagu ini tuh lagunya Phil Collins, lagu yang di remake atau di kayak dibuat ulang gitu loh. Ya jadi lagu ini tuh memang udah lagu lama tapi memang baru dibuat lagi seperti itu, atau dinyanyikan kembali oleh Nicky seperti itu. Dan lagu ini baru saja saya puterin di menit ke-24, lepasnya dari jam 10 malam. Kita masih lanjut lagi di sendunya dan saya masih balik lagi dengan kebersamaan kita malam hari ini yang masih nemenin kamu, yang masih bakal hadir dengan lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu tempo dulu ya. Jadi misalnya Mitra Songlangi yang ingin bergabung bareng tapi mau coba pengen dengerin aja, ya boleh sini aja langsung ya. Heru temenin dan Heru tungguin.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
4: Ki lho nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
2: Ki lho nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

Iya, mitra sonori untuk sesi yang pertama sepertinya harus saya tuntaskan dulu ya. Tetapi tenang saja karena kita masih ada sesi yang terakhir atau sesi yang kedua sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana karena masih banyak lagu, masih banyak kenangan yang akan Heru hadirkan dan menemani malam hari Anda semuanya. Enggak bosan-bosannya Heru ingetin untuk bergabung atau pengen merawat bareng di 081135559992 ya. Silakan ditungguin sampai jam 12 malam nanti barengan ada Heru.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu weger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
4: Iki lho nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songo Langit, pukul 23.00.

Masih balik lagi di 99,2 Radio Songlet FM ya. Sesi yang kedua lanjut ya sampai jam 12 malam. Meskipun tinggal dikit lagi waktu bersama kita ya, mungkin gak banyak lah ya. Tapi ya nikmati saja mumpung waktunya masih ada. Dan mumpung kita juga masih buka nih, yang mau gabung di WhatsAppnya 0811 3555 992. Dan coba deh Mitra Songlet malam hari ini kalau mau apa ya, sedikit cerita, siapa tahu gitu ya, ada yang lagi mungkin hari ini lagi dapat kebahagiaan, atau justru malah justru dapat kabar buruk atau kabar sedih gitu ya, mungkin mungkin loh ya, ini kan juga masih mungkin dulu aja, mungkin banyak yang dari Anda juga lagi gak tahu kenapa pengen aja gitu share gitu ya sesuatu hal yang hari ini dirasakan tapi belum sempet di share ke siapa-siapa karena memang gak ada yang bisa di share gitu ya. Mau share mana gitu ya, boleh aja sih kalau mau cerita-cerita, mau bagi-bagi pengalamannya, berbagi ceritanya di 0811 3555 992. Di sini tempat terbaik buat mitra semua dengerin. Ada juga kalau mau request lagu kenangan juga boleh, silakan aja.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
1: Kowe tadi jebul iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa, makin percaya diri.

Lagu dari Diana Nasution ya, Benci Tapi Rindu. Agak gimana gitu. Kamu benci mah ya benci aja dong harusnya. Kenapa harus rindu juga gitu loh. Tapi ya gitulah, kadang itu yang bikin rindu itu ya karena bencinya itu. Kadang kita benci sikapnya, benci kelakuannya, tapi kadang ya itu yang bikin rindu gitu kan. Iya gak sih kita sama lain? Komen dong ya yang juga lagi ngerasain benci tapi rindu, meskipun aku yakin gak tahu deh ada yang komen atau enggak deh ya.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri.

0: rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune ning ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam sangat bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

Kita langsung lagi tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Progo, Heruwi Ramtu Gas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi gak main sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya.
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jaestu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Rabu 30 September 2026. Kami memberikan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun di 0355-55992. Dan tak lupa juga kami sambut untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM ya. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box ya, lalu pilih Radio Songgolangit, itu Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit di pukul 6 lebih 19 menit. Jadi di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini perlahan juga mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Mulai dari Jalan Arif Rahman Hakim masuk ke wilayah Ponorogo Kota ya. Ada juga yang ada di wilayah timur ya, di Jalan Puspita Jaya masuk ke Jalan Niken Gandini sampai ke Sarpon. Ini terpantau juga perlahan meningkat Mitra Songgolangit ya, buat teman-teman yang saat ini masih di rumah, yang akan bepergian, yang akan berangkat beraktivitas, kami mengucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan tentunya ya. Di bulan September Mitra Songgolangit, mari kita tutup bulan ini dengan penuh rasa syukur ya, dan juga kita evaluasi sebentar ya. Selama 30 harian ini kita dalam menjalani di bulan September ini sudah melakukan apa saja ya, hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan. Tentunya setiap hari kita harus berproses dan juga berprogres ya, jangan sampai stuck di situ-situ aja tentunya, karena pasti akan tergilas oleh zaman itu Mitra Songgolangit ya. Jadi kita harus berkembang, kita harus berproses, berprogres ya, jangan sampai stuck di situ-situ aja. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini sedang beraktivitas di rumah ya, sedang mulai aktivitasnya, sedang bersih-bersih rumah mungkin, sedang memasak, sedang ngopi, sedang sarapan. Teman-teman yang ada di terminal, yang ada di pasar-pasar yang sudah mulai aktivitasnya ya, geliat pasarnya sudah mulai sejak subuh, bahkan sejak dini hari tadi sudah mulai, selamat pagi. Ada yang dalam perjalanan tentunya, kami ucapkan selamat pagi ya. Semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Bersama saya Yogi Jaestu yang akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 10.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
4: Mata kamu emang kenapa?
3: Ini loh, aku tuh lihat komcah buku jarak dekat menganggap dan gak.
4: Oh, jangan khawatir, Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
3: Di mana, Nay?
4: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
3: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10 hingga 5. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung nomor 7 depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

Ya, masih di Geraha Warta Mitra Song Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Ya, Mitra Song Langit kali ini di pukul 6.40 menit ya. Kali ini bersama teman-teman dari UIN Ponorogo, ada Anhan ya di Gatekeeper yang merangkum berbagai informasi untuk dihadirkan ke ruang dengar Anda ya. Namun sebelum ke Adhan ya, kini ke informasi selanjutnya. Ini Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dengan memulai edukasi dari lingkungan sekolah ya. Jadi siswa sekolah menengah pertama atau SMP menjadi sasaran awal dalam program ini, dengan menekankan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya, bukan sekadar penanganan sampah yang sudah menumpuk di tempat pembuangan akhir. Menurut Suyatni, ya, persoalan sampah tak cukup diselesaikan dengan mengangkut dan menumpuk sampah di TPA. Upaya pengurangan perlu dilakukan agar sampah dihasilkan volumenya, ya, ini ketika sampai di tempat pembuangan akhir.

0: bisa ditekan dan sampah tidak berserakan di lingkungan masyarakat. Ia menilai salah satu tantangan utama dalam pengurangan sampah adalah membangun kesadaran bahwa setiap orang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Ia menambahkan kebiasaan mengurangi sampah perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sekolah dipilih sebagai titik awal karena menjadi tempat yang memungkinkan edukasi dilakukan secara terarah dan diterapkan dalam aktivitas rutin siswa. Jadi Sujati menegaskan Mitra Songo Langit bahwa tahap program awal, yakni setiap siswa untuk membawa tumbler dan juga kotak makan sendiri, Mitra Songo Langit ya. Tentunya ini dilakukan agar mengurangi sampah ya di Milangsari Magetan yang semakin hari juga semakin menumpuk.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke Gatekeeper ya, Mitra Songo Langit, di sana ada Adhan yang sudah siap dengan informasinya. Selamat pagi Adhan.
2: Ya, selamat pagi.
0: Gimana Dan, kabarnya pagi ini Dan?
2: Alhamdulillah
0: baik ya. Ada informasi apa yang akan disampaikan? Silakan Dan.
2: Ya, Mitra Songo Langit, sebuah rumah warga di Dusun Tu Desa Ciluk, Kecamatan Kauman, Ponorogo terbakar pada Selasa siang 29 September 2026 akibat kebocoran tabung gas saat pemilik hendak memasak. Api cepat membesar dan melalap area dapur seluas sekitar 40 meter persegi. Petugas damkar Guce yang menerima laporan pukul 1 segera tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api sepenuhnya dalam waktu sekitar 35 menit. Sehingga kobaran tidak merembet ke bangunan utama. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun sejumlah peralatan dapur dan barang berharga hangus terbakar. Kepala Bidang Damkar Bambang Supeno mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa kondisi regulator dan selang tabung gas di rumah untuk mencegah kebakaran serupa.
0: Adan di Gatekeeper.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi boles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.